0: ya detali wonja kulopa wati sapu weziri petwa size ngenda kulopa botu tunda ngenda kulopa ya detali wonja kulopa wati sapu weziri Radio Simba
1: nine komie wo Right, ekomyewo! Musisoni eyokusatu ku Statens Makulachika, bulirwa Sunday ku

abengo egore mu kuberere kobe bebakute kyo kisatu kati faino neja era tulbe faino ebadde kasambali anda mamba kakobo za chadachi ba wangu de kuchikopo chino omurundi gwabo gusokede dala erina makaka jemita gabunga yebadde kabejja nga kakobo za techu wangu langako akobuza bakoze 0-0 netima na fabenchi mamupiru kwe bigiri ibagina mupenati mamba kakobuze guwangu de goro nyaku satu goro kipa chugonya Mathias yale medwa penati ya jukubie mpaji ni ate na kuatabiri